kasi lo di lo sambong. Lo putang kasi baka bagai mangas gen pirani aku tu kau tu kau. Arri emi dispu. Pas gua guna cara orang wajin jatung, kudu kita nama sengat baca am. Kau tu baku andika apa basi tu ije ni nyimbo siapa le kangar le kangaram. Kupiaya yang luar, kamu dah jaya oh itu orang si 30 minit. Aku kapan lagi kata makan duci kari manusia Malonda. Apa nak parah di Mozambique? Basi. Kamu dah jaya 9 horas. 9 horas singkat. Situ siapa jemput kita? 9 horas si 5 minit.

Aguti nyamo Yozavi Kuimba kwa ntombi marumbini aguti andaka Tanahaleno.

Zipo number ya tundi 86 97 17 200 86 97 17 200 87 17 200. Nkani yake ndi imeneyi. Pano ndi mwana wankazi wakumangochi adaimba nyimbo akurijani kodi. Adaimba nyimbo zakupya kwambiri. Nsungwana ameneyo. Nsungwana amene akudzidziwa bwino lomwe. Nsungwana yemwe adaimba nyimbo imeneyi, nyimbo yokuti njomba. Njomba wara.